la kete chuko te yepo yepo soko tomandala awu te delinga besuku waya ayipi aduma abibi mekai kenjipi nefu yizika memerekana.

Ainda aprende que Lucas ango kusala na la ekir singila mingi na yorshela merveille mevalate ntindo ro kwa singa nzoni solo fanya la mani ton soba lingwite na sara pendre mingi na ndo terati zo fale so ezine gina la ti wara kwa singa entre voisins kojo kapanila teneti inga so ina la tsa kusala ni